the letter to Corinthians, chapter 4, verse 3 to 6. Kere chakul no chakul pepalya, ngayon dula jo chakul jon konja, chingro ya porto kolil bay, kalken kojo ba, penelo ya mular pa porto kolil bay, kun ka penelo, karu chakul mingar jorera, uyare ki jalu. Palo nyo peni jananya, karu chakul jaro nyo nabay peni, mamu kumayo julu jananya, yang ajunu. Kere chakul no chakul pepalya, ya kolira wal jari chakumara. Mamu palo nyo jananya, mayo jupurin jo kuwari nyinan ja peni, mingar julu, Koro pini padria berin bakanyinin. Kere janya burung pulga jaraya nyaku jakumara. Ngurupaya ditu nyinan jaku. Tele berin baya nyaku jakumara. Tele palu nyin berin bakere jakunu cakul babalaya. Kolera nendiri jakumara. Kere jepalu nya karu janya berin banyinin. Kendil bakun buku jujara. Wea wal jalu lajun ku manin pungko kicalu cakul jurin ku bayi. Wangka ngaca nyala jo jago juren kubai iye jo kere jago no. Kere jo balo nyala mba mayo jo nyena jangka. Ka ngayon dola jo nyoranya kutung ulu burin jo jago juren kubai. Iye jo kumikun jo nyena jajan ulu. Kutung ulu burin jo la jo nyoramba kere jago warga palyarinin. Kere jago no wangka la jo jago juren kubai. Karu jalo lanya jo kere janya nenden jajanunga. Karu jalo kuralga wajano titu munga ngaralan jajano cinturin kulbi. Wajano karu jalo terli pulga jaralo lanya kere janya nendirno. Kere janya la kulira nendirin kula karu janyal bela kulirno porongu pulga.